Biung ada kujip pe, orang ada milingin pe, kangen main ga, urung aja 8.9 FM.

0: Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai aku orang di Pungkan kan ngoh. Kan rumah orang ama Yorong Radio.
1: Yorong Radio ini, win bahana deh.

Yo, dal garing baik kali kan ambar kado al garan nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

0: Joo, tämän minun vuolungaan maa viermaktaan on.
1: Ja minkä on aina? Vamana. Alukkana on punnana puoliva ja näin kujaa. Pää kaana rangilla. Rangilla on ngattelivanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Tunggulah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak. Wangal. Mak aku minta mak.
3: Mee.
1: Mak ni macam perawat tu. Mak ni macam ni. Mak tu jangan belukan. Family sekunan bim. Ya kabur burum. Kui yang ada belukan orang ko. Kamai pal. Yo. Kui yang ada orang ko. Abi pernah perlu dek aku after school, dek aku tarak karun tarak kor, bukan muang atau ada orang kangen na. Pula ya aku tu nolim. Aku kunda mana perlu pulak opennya larun na. Mangaja kunda brown, opennya apa punya kacit. Mangaja cik mangaja. Jurungu ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lelaka, nama aku cimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Wapa ni nak perlu ni mana angkara nak perlu nak kupai orang ni nak kupai direktur ni perlu. Biar kerja ni angkara ni. Kamarang wapa ni angkara ni pelakaran ni angkara. Nak kuna kam dalam moya aku. Minta urut ko, cikir jamah meru, cikir ngajar lada jamah. Abi punya, tak kamera pula, abri yang meru meru jalan orang ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, gajah kebi. Teka. Felicity, gajah Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri Teka. Walau nak anak, walau ni, wikan yang anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya, biskuit nananya. Baru nak, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Kalau ni apa? Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau cium kau biar jalan. Panon ni tau. Hello,
2: dear.
1: After school, ngertin minyak ni gol ngah mai ngah. Pula teka mai ngertin ya. Kalau ngertin ya, ngah kena apa kau betul gol ngah. Cita minyak ni, nana pernah le. Ipo la dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngertin ni. Ngah ngertin ya, ngah. Wah, nak kena apa kau betul dah benar.
3: Okay.
1: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Bejal, dia nak. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngau di cemerlang. Ella nuna nama ni. Aku Ella nak tahu kalau punya nama. Ma, apa? Aku nak mungkin berani berani berangit pun. Nak mungkin berani. Kau jangan tuai marci pun. Tuai berangan gaya pun kita orang. Kita mau kau taruh.
2: Jadi aku berani berawan.
1: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
3: Mak, tu mama kau tu orang lelong macam.
1: Walalah yang mulai. Kau biar jadi malang untuk tap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap. Angin nak pun kau orang orang le, repo. Gor, gor, enak beri. Angin macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa cara ben. Awal izin kan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otten nol, wanik. Apa, berle? Tar, ben. Ran kan gule kata ena. Kau finish tak? Kau mana pernah lecara na? Amar tinjau nak kawan nol otten lirki.
3: Ya,
1: lirki otten nol. Anu yang mereka kerja tak? Kabel cara nama muka yang mereka. Kemarin minyak nanti le pulang ke nama dia.
3: Oh,
1: bilina, baju. Kemarin minyak kamu le, pengal pengal apa merahin par bapa kau. Kemarin minyak le, kau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kau pelan le pokok merah terdekat kau angkai. 파말. 말은 빈 줄 알아 달 뿐만.
3: 뭐라 그러고 좋다라인.
1: 밀발라고 이러나 골 이러나요. 왕관 좀 약동 아니야. 오늘 약고 예쁘나. 너는 어떻게 하면 묶음을 때면 가나보다 묶음을 때. 아니 유학가 맞지 우뚜나 변하라나. 어른이는 공하자고 꿈을 잡으면 빈 줄라. 왜? 맘라? 달품 빈줄고나 약아가니라. 방에는 환가정아가 하고 와 나 말이 오늘 임사배는 오늘 임사배는 하나 불 멀치고 했군요. 나베 말이오는 아유 멀치고 아빠께 온가 잡으러 던지지. 오케이 who won 비잖아. 니까베 엄마 아비잖아 가다오 야 가다오 난 뭐지 뭐야. 누구까이 넓이야. 넓다오.
3: 넓다오.
1: 넓다오.
4: You're ready, don't you?
5: The time is 4 o'clock.
6: This is Jocelyn and you're listening to Yungle Radio.
7: Screening for bowel cancer is simple, private and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
0: Yo, na mere. Na we ngatil ngara kayako yam dawo around. Na ko ngay dala yako le murong man maka. Mainly ngara ka ngoni ding ngoni romi yako yam. Yan margi ko na mire le murong ka ngoni na ko ni murtu. Man mako mungura yako. Yaka yako ngura goro le balayur yun na. Nya man mako mabal ngamatam yan mga ngayon. Ngay tungo ni balanya rey rom dole murong na we. Rumbal ngon na jinawa work ton mir machito gana. Na malang ngon na kun day to day limurong ulit ka jama. Ngon na limurong ulit ka limurong ulit ka rumbal jama gurupan yindi. Na kun marikian limurong ulit ka jama limurong ka nina all day, all hours. Na yung ngur desk ngur. Uka drug tayo wandir, muti kayo ka wandir. Bala ka gal nga rara, nduit ka shop lo ka wandir. Yada, walupo yung niya. Ngon na limurong yindi limurong ulit ka work ton. And then, ngon na limurong ulit ka nguran. Jawab nala murtu dah kaya ngama, padahal murtu lingoni menau nyul night nang ngora. Jadi next morning, during lingoni walau yun lingoni murtu kau neng ngora, ngai lingoni ya kor kor lingurung galang auro. Kina wangun inside lingurung rumbal ngurung. Jangan ambil ngai tu rumbal lingurung ngona gana. Badarang ngona ambil ya pijen, main makku ambil. Ping ngur marci tu ngoni room ngur main makku ambil work tu ambil. Every day ngur yang ngoni jam ngur. Nalcan lingurung leka every day, padahal murtu ngoni rest tamaram. Yo. So, you can't do it, but the only billion area in the world is that this Utah is around the Yakurung. The billion. But the young guy is going to go to the Yakurung. The interesting thing is that the Yakurung is going to go to the Yakurung. The Yakurung is going to go to the But before the next Yakurung, I'm going to go to the Yakurung. First, I'm going to go to the Yakurung.

0: agamanya pun jangan mendingan dia bapak kerja itu no maknanya dia pun yang belanya yur kita melayan yur ngonga dia bapak ama dia mak bayang ngatil bikin karena we ya pun itu orang yur ngukurja ayah perik merija kamu gak nyamak ngai gampang dong ayah ilmu ngara ilung mama gak ilmu lun pada kamu nyeling ngamu namirna wangan namirnya tuka dedek nangai tuka layla yang nangulah nanguna wana pernah namirin dong ayah pernah irungan mam wangal malah yo angara konten yang ngara yang gamirnya terbejan pahit naprung matukan jar irungan mam yur ngoja ini mana prung jauh yuruh ni kapan tu jauh kan jar naprung apalagi bicara ngai ini nol kecil na anak pernah nemu nol kerja kan kaya main anak pernah nemu dia nol na nguna aja si pinguna na nguna mulanan mula jama dulu tin nol kerja ma kengai kengai ni limbangin ni na balak kagat na ngai bu na kamar tengah di bapa nak kau ni pun yo aku mulanan bicara luka wai me belum gak kaluka apalagi na kan jar mau irna nak kelam tu kongga miang ngak ngarak ngunjana na we ngayo re dole kana kun nman mai kita kun lihat na we yan ngara to wangga mana pan ba jara bulu ngoro dak tur dol wangga na ngara kal jaga jara ngudel ya ka tel ya esa memba kunun bu ka jara ngara kana kun electric na ma MLI dara ngara kun tual ngara ngang kun ka bikin gam pul mang walal ana pertum ngala permeli dan melawan namir nak kena betul jam kulin jama ya bujan nak perjualan mak balawan ngal ja ungang una warakan ngatte ngulan le warakan do ngurung beril cipu yung utan mam ulun balawan lan wal ngakum kakakal olang repri kurgama utan mam lan merengal tu kungka namir diramo kungka namir mial kajaga berengai tu betul repri mirir ngai tu mujungutan tulun main makna nak kunau ya pernya ka main bak tengai dual wangai ngara dual na ngona ma wangai ngora ore wal kan kap mat tu kur panna we boot camp ya ka ngara mai gi meter ngro ke uni wal ka try wal lain per ka en ngama ngama en dungun le bala na wen tu kan amar ga jama ai ka kap mat tu kur pan li dan melayo ngun ai tu na we ya ma wal ngal ai ya ngun ngara ngel yo ro in mal mam palanya wal ngama jamar kulit dal betul nama nama nama lagi ke will paya mereka ngai tu jamar kulit cak nuaj pil wal jabar air tur kuman na dulu mang menyuala kau jual jamar kulit mana ngau ngar kulan yo ngau ngar kulan mana mari nga kalian jual wang anda mir berbicara apa jamar kulit ni balat rapu malah lagi on ya kaya on jaya niar mampala ya kau ni na kau ngai wal jabar pentingnya ma kangarin bikin kam yo ngarin support di paling mendu jauh na balaum dan larungan mangun ngarai support ngarai kerja di pengudara pulung kangai department of chief ministers ngarai bikin yo man makuni unul bikin di lumur tuang ngana mere ka tukar na mam marang itu ngula funding di pengurupan ya bikin yo yo tau maladual tu na pulgada ngana mere na pulgada ngir pantara muka ini bayang ada tubuh di kanungan air station bayi kuna yang katira 12 bilion lah kram tau pikian kangai last pikian ini wangan namir Jim Rogers yo makmai gini bay Jim Rogers from now Department of Chief Ministers now office ngur pikian ngai ada main gini yang wal nakon decided to dolly walang gini wal gong lima ramian kuna we repri room ngajau namir berikan wal jamar kuna wal ngakum ada tubuh bikin walang ka lengi luna kona bang betul betul malang pelain rap mala na una right pre camp na ngoni sharing up na mala ngai 10,000 south point group pano langal balai 10 kumala na wal ber pan ya on kumar last month ka your ranja wal gongor ore pol man ma kore your ngara ya ka jal ngai to balan dai ngoni numan rupiah apala ngupan ebian una mo balan na ko minute ko nyakan na daro balan da Naman ga yul mo rupiah yur jole yala la dawe an jadu angara kala kam kam ngai bili wal jadan jam piken yu luna ma na walang plan ana pertama ko ga ungan miki ko ga ungan miki
1: tuan ngai tukar na pemal tu ni
0: yo
1: ya mo tukar ga ngai mal tu ni
0: yo
1: dunu pa tukar
0: yo di pung to ga wet pil mur mari tiga ko ga angun na rup na merikin oleng guru urpan ga jak ka polang ka ara ga bulu push polang bikan nguli Kolgo, kalau nak rapu maga murung kat kadar gol mending ke mar fonin bala ngir kman ngai ka dia ngir ka to kung ka na ngai to ka marin mala nyum ko ringum do ana petrol ta bak mam na wa na ngo golong ngol um mitkin ngol yurwe petrol ka bak mam ka wa ro par ngam ri jama ka yurung ka bunda mir ulu wal timar ga yar kman jama ko ngai mak mar ni mo ko ndir ya ben ngai to na de galur ko na ngun da ngan mir na na ulu pur ndo ngai to na balan Reprint orang undal nirpan. Bungkul na, yalah waktu jalan nguli nguni ngoy ngarak kula waktu guna nirpan nguni lin guana mau waktu nirpan. Marga ngai itu na we. Reprint kuna jamar kula. Rehabilitation, education, kana we. Healing process, ya pernah. Betul mam. Bulu taruh marga ngai itu. That's why ngai itu na lepas jawang ngur jam na we. Walang ngatriyo tungoni. Walang ngur jam lepas jam marga ngai kaya everything mai kita pernah. Rom gumay gitir
1: homeland moya
0: yo kakal anting go ral in row
1: yo
0: chamba twariun walu na mamla war na we ran der na ngai pulu go mala ta kon ka education the same time na wala ngai yo amon to rally kal kan ga down lil pay ng mala resource mala ngai to kayan wan wa yan gumay gitir makay den dap kay mat na makay dukar kura ka
2: yo bala edit man tawle repre we Kapitol oi, ngalmalingko.

Ayo berdua berpa, mola berpa. Panayara, ya bu panayara, ya bu panayara.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukuakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on vangpa mulla, vähä?
1: Mm, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kangen ya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ada bangga mana?
2: No, nangga.
1: Tambah lah luka rupa mana? 3, 2, 3, nakal ke? Tol ngalala wadanya nana. Wait, pix ngalala luka na. Ya nakal ke arah beri jangan nal cara na. Dalam lak cara na. Beri jangan orang orang win nama ya teka. Kau tu yang ngobrol beri. Nah, untung arahnya orang Vietnam. Sawa yo, kakam para yo. Pernah ada yang ramai nak kau la?
2: Pemuru yang ramai.
1: Nih, atuh arahnya barang ni teka, kalek orang yang ramai nak kari. Hmm, walau, tuh le boleh kalek lah. Hmm, angunnya barang ni karuanya akan naui. No way, Anna. Yes. Yeah, come real. No way.
2: No way. No way.
1: Me. Not very. I'll come back. Bel maksao kang apa ni?
2: Kau ni pilih pilih
1: ngan dah. Ngan dah dah tu nanti. Kau ni erana. Ya itu ni. Baik mera. Ni. Baik jangan perlu ni jam berkulit. Kau ngan apa tau? Baik jangan perlu jam berkulit. Kau orang ni, kau lupa tak nak kamera? Kau ngapa? Tahu, nak? Kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Boleh kau kurang ada phone ngama?
2: Wah, itu lagi mana ni apa yang?
1: Mari deh, ni kau ni, mari. Nah,
2: nah, apa orang ni?
1: Mawangan ada lor, perlu. Ma, paman anak perlu di sekolah, paman gol belakang jabam. Gol anak perlu oleh Benista. Macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Sekolah bermain kuni wanga, malu. Anak pengen anak perlu naik dia orang. Unjuk anak perlu ngat tu lengan shop. Tarian orang. Aku ni anak perlu tarian orang. Kedua lagi record jengang orang. Kadil cina, mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadual na ni deh, pun saya nak berintar ya orang. Enam beli kam child care center, na ngai tengok belakang. Unjil anak perlu wang, na berintar arah macam naui gold malay.
2: Eh,
1: pam tengok ni naunya, anak kadual ngai. No, yeah. Workshop katual lebar ni nursery. Unyah nak pergi aku technical school ya aku.
2: Yeah.
1: Baru ni nak pergi post primary orang ko. Unyah 10 go, yeah 10 go kalau pergi guna. Unyah school. Post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pergi panam. Unyah wang anak pergi ke adult education center ngatil mu.
2: Hmm.
1: Awalnya lihat orang hati dia sekolah darah orang lah, ngah 15, nak milenya, 16 milenya orang, belanda, pelajar yang lima hari jadi aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, jauh pun taruk orang hati ni jama, literacy center orang, punya hati ni first punya jama orang, yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak, paman.
2: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat banyak? Aku mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulana. Muda kali ni, iparana yang mana ni? Iparana. Hmm. Kalau yang perlu lah. Panik kita nak perlu tangan atau kahana? Berung ada perlu beriyo.
2: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kita juga nak ada kulit juga nak ada pentingnya kan?
2: Wah.
1: Nanti ada apa nak berdrink? Kabur.
2: Abu.
1: Lau nak beri. Wang kan amat cerah beri cerminnya teh karo. Cepat ngapalang ni beri kesini teh karo. Tengah kat orang kat teh karo.
4: Telo lo ban bapu melil yul nganya rikau ko pinural balanya la rangi pota kalau mil minyana yul nganya ali de ngana perungu kayul kalan ini
0: baful na
4: kalan ni na ngul hilanya kacung ai ngana perungu kanya tu namanya acting ya kayak Ang mga dito ka na lang ng wala ng orange pa na mapalira nit niya. Bali na bro ko to na win karugo mix. Ba na ro lem na bena na nit ko na niya. Ako pa rin ni Martin ni na kay wada na ng kula. Ba lumur na bena lumur na na. Lumur lumur na puko na ng kula na na ni. Na na na kuya na na yo man na pala nit lang. Nama bulu na, na yang net dari mana kulungnya, para yang naol, unyi na net, tapi na unyi aku ya, bi, orang yang orang pelanggur ada, mungkin mah,
5: iya,
4: awal pelanggur belum je, apalnya yang betul belu ukan yang lebih bermat ya, mana yang apa yang lukan yang apa, orang aku lebih panik lecet lah, akan ada banyak friends kau ikut.
6: Hello, ngarai aku Nepiri. Komana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ko ka numa korang ama yor ngarai

0: Yo, ya kuat jamba. Ada orang nama yo ngurai dia moro. Ka yo.
1: Yo dan mesti pulu ngama biar mak tau.
2: Kemin kau nak? Bapa nak? Aku kan aku ni pun nana perlu lewai nai kuya. Pa kan rangil lah. Rangil apa ngat lewang?
3: Yo,
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar. Mak jarung ya mak. Wangal. Aku minta
3: mak.
4: Mak.
2: Main yang jaga perawat. Main yang mana? Mak tinggal belakang. Family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ada belakang. Alang ko. Kamai pal. Jaga ni alang ko. Abi pernah perolek dari kau. After school, saya rob tala karun tala kor. Bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lalu na. Pangaja kunda brown, opennya apa ni kacit. Pawang aja kap cik melong aja. Jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir pangaja kunda. Abi beri rabi kunda. Papa ni nak perlu ni mana nangga nak perlu lah kupai orang ni kupai beri tu nak perlu. Biar kupai nangga ni. Kamarang papa nangga ni pelakar nangga ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko chicken jama meru. Chicken ada lala jama. Abi punya teh kamera pula muda pria meru muda jala orang ni nampak mana.
4: Felicity,
2: aku teka. Felicity, kau kebi. Felicity, kau Miss Ross, yo, Miss Ross teka, aku. Puku beri amir amir teka mri. Walau nak anak, walau le, wekanya anak pun gulali, ka drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu lalu apa kau main punya lalu, kau drink kau kena kapu. Kau lanya. Kau kau ngan apa lalu kau nak kap.

0: kapu onaran minyale en bi pamat ja te ka ro ang pe ngar dir jibung be aja la pano ne tao era pe ngar da a pe skul mart minyale ni gol ngle mai ngle pula te ka bre ngar tin ya ol martinya un ngar kona pok ko te gol ngle a ti tam jale na na na per na le I pola dir jibung te ko bala kale una kale mana pulang tamu martinya ni ngal martinya ngatnya weh nak kun nak apa kau baik tidak benar oleh
1: okay ngem
0: nak kun mana kau apa kau baik tidak ni anak aku apa kau baik tidak bejal benar oleh ayam bela nuna nama kalau ngawur cuma dia bela nuna nama ni Alhamdulillah, saya tak akan punya anak. Apa? Alhamdulillah, kalau mungkin berani, berani berorang itu punya. Jika mungkin berani, kita ngah tu yang marci berani, tu yang berani kalau lihat berani taruk, kita mukul taruk.
2: Jadi yang berani kurang
0: ngah. Ni, marci yang berani, berani berani berani berani berani berani.
1: Mak, kita mau kau jual lagi, mak.
0: Walala yang uli. Kabeh ada jurum malang lo dapat tu na, biar apa jurum na? Anak perlu biar dapat tu. Angan ini apa pun gayor ngomong le, repo. Gor yo gor, enak beri.
1: Yeah.
0: Angan matinya wah, ko, nomor ko, angan mati pesa tu Arab kan. Abah lejin gaya na le, kawan kan anak perlu perlu tu otten na luanik. Apa berle? Tar, beran kan ngomong le, kata enak. Finish that. Angana pura le tarana. Amar tinya na gawala na otter dilti.
1: Yo.
0: Pura le otter na le. Ano nga mura kar tiyal ta e kaba tarana mo mukala mata. Kwalin minya na nile bulang kana mya.
1: Oh.
0: Bilina. Pete. Warin minya kang le. Pe ngala pa ngala pal mrein pal bapa kay. Warin minya le kapur next day ya ka school ngala na na minya le. Ngara ko bian le pok komar te te kangai pamal ngara ni bin chulor dar puma
1: mura kare ngo go jo tarain
0: bi wala le ko ir ko no ay wan kan jo mi ak to ngani ni mi ak ko ep na no no te ab pok komar te bi ka na wala pok komar te mai ni wal kamat te wut na benara na ngara ni ngwa ya ko pum da pum ni bin chulla be mamla Tar pemimpin tu kena ya kakaknya nak. Bangai ruang kaya ngai ngap. Kaya aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Ngana per multi grade kena. Nabi. Mari orang. Ngai mati ngapa kau ngai jam berapa ni cem? Okay, who won? Bila nak? Kebaya kembali. Apa je nak tahu? Ya, kata orang budget punya. Ni okay. Ni, mana lebih ya? Mana lebih tahu?
1: Mana lebih tahu?
0: Mana lebih tahu?

0: Tango mgat biar mak show 7 o'clock. Tango yurung radio nga.
1: Yo, I'm yako Adrian Gruwe.
2: Yo, tango rakam tao.
1: Biar mak ano ko galen ko? Panang ayaro nga. Erop tu napale rangile. Karname aro nga mga ya. Panayan mo chenga jal kren. Manatayon ko rumi. Panayan na Bevalle me gaatchen ya rakkunun ya kaptuna nanam ya ko dango milkarum lalala rakkun gun palukku dare yurun napen ya ko milkareun yurun ga lingun la napen walngen nge jalkem ya ko korum korum korum nge nok korum me nok ko la ngulu wicir ga nya unda yo marang ha markap me milkare nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango nga bitan mga na namulo itin ako nung kumalerop ito na. Lop, nabalo mo muna na napan. Kano min nga, nung nga urgit mo na ito nung ko. Muna na lop ito nung kapag na nang boiling, yun na, ako min dagas ito na. Biyo, bayo na yun, ayaro nga, binang bilyam yun. Nga mga nung ko, mga lop ito na namuro nun. Biyo alam nga, ayaro nga. Pa, jat ito na nga rin. Otto, bye ma unan bala barakun. Bye ba ma win rumbala. Ngayon yam na na julok to manapan na. Ngayon yam. Chattun nga ya. Maya ma. Nanam, de, ma jaka-jakayin, jaka-jakayin. Jaka-jakayin, jaka-jakayin, jaka-jakayin. Karnam eh. Ngam karna nga tan. Warin mo la duptun na ausat lin, rangilin. Duptun ma. Duptun ma na na muna lam. Bait-paitun badak eben. Ang dulungur karna. Agar perbet bermulukur, nanam ngacen, nyako. Milker ini juga lalalain. Ngacennya, nengaya nanam gue, ngacem nana gue balawa, nana nyako. Wei wawa bicara, wei tahu mana nana nyako le? Nah wawa bicara, nana bicara nyako apa? Ki juga bicara gue nyako. Palangan yang biar tenang aku mercat na. Anu kamu nak apa? Melomar bat. Anu kambing orang muluk kurung lo. Kalau kulit kawan balik. Pihalim. Aru mengapa apa pun mah majal kom. Majal na jatun. Jatun kagut parin. Kadang lim biar tenang dalam durit. Kangan biar player tun. Abal oleh nangai. Dan lebih dalam dollar pun datun. Juru dia tiga nyak oleh bijan. Tawatun am dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri mana, bilang na. Apa belum ada? Anak namanya aku bingung dalam kawan na, yang aku peace tu na. Bihalim, am na mohai na tengok dollar pun buku otto, lambar otto, eramaria. Tawatun mana na? Am dengan lo mana mitun mana jukur me? Eh, cukur berut, ne, berlanya, tutut di rumah dia. Kape apa melalui man? Angat tembaya ngu. Tiada kap, angat tembaya ngu. Kapak tembaya betul kau, naja quick cina berada kau beri lop berada. Hartu berada. Ayo, berlanya.
3: Yo, ngara Johnny ngarpi ju. Kau listening radio 88.9 FM.

0: Wah, tahu nyak rekam weh. Piye rek belinya?
1: Nah, tahu.
0: Magatara weh.
1: Mangaro rekam ku tahu eh. Ngorong om magatara ngaikan rale. Danal ngorong om ngaikan rale. Magatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Walang benya aku ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngaron om tebal. Danal. Tartaram danal general. Le mandal benya ngaikan.
0: Jin. Danal mana friend I mean dalam captain mertang ego.
1: Ya ka.
0: Benar.
1: Danal ngorong om ngaikan. Napa mana? Makasin.
0: Makasin.
1: Danal ngorong om ngaikan. Ngaikan am danal round. Ka pikangan danal. Napa ngarong waktu man. Napa mudari pa ya ko.
0: Weh.
1: Piringan me danal benya. Boya nam napa mo
0: waktu mana
1: waktu mana ka mit mit tuana mjal tuana napa nana ibanan wajim na galena apna ngal alemanan
0: rain sound ana
1: napa len bilen yalin tar palen o rakkelin napa on bana walun
0: rakkel mana
1: walu yo ra bertan bana napa dry kum
0: dark tu ma bulong on
1: oi
0: nanum taste
1: bilen yamun ngan kum bilen gal ki wajti pal napa dong Talimbo.
0: Chen!
1: Butur na na, talimbo.
0: Eh?
1: Bili niya niyan, trace ma.
0: Ay. Hale, go, run ka mo eh. Hale, bale, wapto man.
1: Nunurong marano ka?
0: Yaka nun no. Eh?
1: Yaka nun man.
0: Tango, rambo klif ya, tangang, kundak damro. Nung kuliban ni Ken, kanya kuliban ni Ken. Na yun ba yung mix ba na nila? Taripam.
1: Fly bomb kan ma?
0: Fly bomb na nila, na man yung rata.
1: Nungurong ba yung dalaman niya, mitmitun ma, ka boiling, ka napa na nila. Banyak baruan nanen napa nanen bian region dari pen region na kawat ternanya part balayan balayan dan napa kanan ma banyan part bulurup cuman banyam kap napa banyan al bulu frying na naik fly bayum biar cuman ma banyan al banyak napa dari pem
0: naik mango
1: mango o napa yo naik yang way
0: lerawar
1: yo lerawar yo
0: Kamango, eh? Kakokonat?
1: Benyan lirawar rumbal ma, benyan napam, marawat ma. Baik ya. Kakokonat?
0: Woy!
1: Yuruk na bayang balam napan na ni.
0: Renakam?
1: Balam
0: na na.
1: Balam manapan bayang jiolo.
0: Chen! Habit yun la jodop tun ma, eh? Dodit lim.
1: Dertan ma, ka nukam bayang dalam benyan dalam kulans ma, atam napam, abdab.
0: Kajapa, eh?
1: Kajapa. Kata perk,
0: wah, nenam taste lingu eh.
1: Ngalangam nuka, jinal napa jinal? Darwin Wolf,
0: Jaden,
1: pilihnya teripa.
0: Wala,
1: rice me.
0: Tam kau ngoi teripa menuangam nyakura me.
1: Napa mu pilihnya? Wakup mu ngaya taste pilihnya at napa?
0: Wah,
1: kan ko.
0: Jaden, yo aku panjala dah bangga major arma marbulin.
1: Napa belinya? Gonggol ko.
0: Ayo alap mo na malin malagong, mabanggaw ngam.
1: Napa? Mga jugong, niyo na ko. Bilin niya ba yung napa mo na lang?
0: Eh?
1: Pertan, eh. Tungo lang, nana, will meringgi mag napa mo, belinya mo.
0: Then?
1: Eh, niyo nung gunukan daw.
0: Wah, eh. Ngayon na yung nukan, roh?
1: Na.
0: Ngayiri?
1: Na, ngayiri.
0: Buto-buto na belinya ngayiri.
1: Ngayon yung kabibi.
0: Budlin!
1: Yung alap mo na lang, lambar mo.
0: Wah,
1: mutton.
0: Putu putu nama na.
1: Dengu
0: dengu ya.
1: Na jangan banyak ngirim ya aku.
0: Sen beraya.
1: Na juga.
0: Sen beraya.
1: Ya kata nama dangerous ya aku. Na pun dengan nama yang berat mendamin. Na power me aku dengan ngaji yang berat mungkin dengan ya aku yo. Na banyak kom kom.
0: Sen beraya.
1: Kay. Belik. No kan nama dengan. Tapi jangan betul dap tanam. Ranging upan all night.
0: Nah, then I'll.
1: Why are you in Jerichton Minan?
0: Why?
1: Jara Jara Manan.
0: Eh?
1: What to man?
0: Alpan by name. Atam Liberton. Then I'll go away or bookmako.
1: Bookmako and then I'll go.
0: Jen.
1: Naman that would work, Mora.
0: Eh?
1: Oh, car of Cobrina, yeah. Napa and I've been cooking and cup put it to no napa. Bookmakana being done feeding. Then I'll go. Can you name being done? After na bom japam ajitan ma benar nyinam tere tere mana
0: bra na wit na bayon ngatte yo
1: wa jinjir tun da kulan blek tun
0: wa hekade yo
1: me apuno na pa
0: kolko be no kabda
1: na do mucho angel no kabenar
0: ay
1: mucho angel Manje war pamna banyala
0: na ma banyala pamya ko
1: tamro
0: temet temre mena
1: panem dal go bay bitna
0: temet temre me
1: Breton panem dal go bay bit tongan bingo is team up bingo ka Fiji ka PMG bingo
0: kana ma banyala ayre na tere na dal nen bulon jin
1: banang
0: ya kae
1: na pa banyen but pul o dal go na pa
0: tanang dark tum badul mo rena
1: ba deing bul man Duduk kumun ibu engam.
0: Oh ya,
1: ini kumun bala.
0: Bakar, terus.
1: Anapa benar benar?
0: Bando.
1: Napa nang kumun?
0: Kajar.
1: Wika, wika benang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Mera abu yo darak. Yakarongutan.
0: Chen. Yakabelanya eh.
1: Benyam.
0: Ebrak tu berikan mibin. Leo, bala wika nih.
1: Nunu berak tu benar warba. Napa babtun mibin engam. Panang tu wika.
0: Engam berak tu boleh mumbal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Emet emet mana aku yang tahu tu.
1: Jodoh biju kayu buluk ya kanya nyuwe. Ma, yo jenah aku lihat, jalan apa lu?
2: G'day, I'm Troy Caster Daly. You're tuning in to Yungle Radio. Please don't move that dial because it's going to be great music coming right up.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Kalau mereka ingat dan wala-wala kan nama jenggur apa kapalannya.
2: Ngara Johnny ngarpi juga. Yo ngara rula kama dua dao tiap aku mata-mata. First ngai dua lah establish. Dua lahnya mata-matanya. Ka dua lah ngara perundi nana ya gora. Kamari ngana perunggu dola wanganya, tualanya, mata-matanya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station, mata-mata ngura. Kaya aku nyangga itu la, ngayam balik ngana perunggu nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora. Adua la ngara wanga ya gora, adua la ngai wanganya nguni. Main mabuk maktiru bungkang ngaku yukari dua la dao. Tuala guru ringu dao, dia kau ingin ngai first established tuala air station, mata-mata. Kau dia lah dawar iruna. Kau you listening radio, 88.9 FM.